0: sakcha di tusak cawe an naram mang matatay maun nuk. Tay maritaw nang at kinyang nit narak ti tawang neapta tam na sa las pautak tao nit tuksayak. Tay malasiko piyaro rok sa mayok umakdak ko tao lang arok tan na kawi mayayok kami sunod kiwilok sa mang matakan na kinyang nit. Tamak ko ay nuit tao tulok sa mang mata. Darok tawin nang manigtan na pautak ko nit kaatak likuto sa neapti. Isa na ilok narang mat tay mawilokak ni aksunay. Takpangal inawianit. Nana sulit kepandang kak jarang mudi tanah oleh kak jangan nak sini tak kuat kunuk makuk nala lang nak tiru senak cari kod.
1: Tapi mari unik kak kita kau kak tapi mak sih kami pergi dengan ini tapi mak sedikit tuk saku ni tu waktu dah tu tu ku tapau nga uku hatim pay kak kau doan aku kak kak ada kau doi sama ni mitak piudu. Nasok tangan ni, bintak biurkum, ikan itu, bicarat tuan, indo kapi kita tangan tersuna apa, hak tangan ni, ada kau macam man, indo kasai, abik sama mari curi, tahu tulang mata, hati jual tu nyalak kuli, laga lek pernah yang lekan nala lek tu, ingat kau macam tahu tu kami, cerita cara man, ni pilih jangan ini. Tusak sa mga tunamangan mani at simpay ko sa niyan ni at siyo kaya ako ni nga taman na kayo yung mga mago sa atin ang ilaki tamani ilo ka lang yung kata tamani mo yung tao kata anih kata kaya ko at simpay ko ang alukangan upaktaw sa aksyon ni tapang kakamay ko. Opa ko tinuti, dali ako karo kaya o natakak sa mga takatay niya, o kaya tuktong. Pahato niya lak siguro, tako yung mamuli, pulawalli at ilo ko, adyanay ko sumun. Tayo ma, tapaw nga sibumok karo atong ano, tao nang nga, atok pangit sa magin, mao nga ulang mukto aram man, ulang muk, na mao nga nga man, talak mo, Sada kak tahun ini ingat kanang mon cokau tengah tempat aku tengah saya menelinga nanti lupa tahu orang kami lalu nang itu saya menelinga juga ingat saya mak kata kata sihat itu kalau anak kau tidak semua takkan ini kata bingkini saya mak. Takat kuah, awal-awal tingin, tinggup.

ulanga ni September 3 umiujami tana now light anguti katudya khatigi ngannu illu khotigi janga taima ikualat tumini taima adja khuti adja leotau ni kuita kutsau jut takko pujuk tullaki mini utillugu ikualat illugulu sabaga jau silatani tu inoani aulat tijinga khalingu nampak

lati avaku dengan suami ti kulemu si bisu ku tak tunaro tak pingin itu saksi di luda teman ya kadun ni kak tiga yang ngetam ya kakak udumi pingayuan ni si di peri 9 2026 tema tu sabar kan ni ada ni juga John Amarori mi Amarunuri yang ni asyur tak di luda teman ni nunavu mingin naruma di luda teemangani innarnu periobimmi utiloksumatillugu tammahunga aaluamiinngaartuni taannatto tokungajuuderijiu qauisarninga qimeqquniarpu summan inuugunniiloorsimummanga Abraham naatineengulorsumajjo aqbaagu 6 anigorsumalertillugi ukeptoorlorsumatillugu palisimu Kekani kengit juga pimmi. Tusa gak berkena pugu nular dalam temini. Tasha menga pivalia niuyo isu magi yang mini. Kau isal dok tau pivalia yang nyeri duni. Ata anu ni tunggu sutiariti kulemun.

0: on lakut sibi siu ka ta tu ne pibale de o ban khavsa tutum ta ko akba go ipinga so jok tu na la tilu go Abraham na ta ne ko ka ta lo se malu ne no go ne tu ne pale si kun ka ngat tu go pimme Ilagi ngudwit amalukang at tuga pimiyot at ay matakoli. Ano ito halawak si malaking mga nalan niya tuwit, lak tuwit. At ay malutako apikuti kakunak luto kinakulimano to sa ajaw luto. Tukunga siya ulagi nalan niya titilugo. Maligalagi si Andrew Morrison tanagkigak tuwit natin ay ilagi siyang ini ukalaw to taman nago. Kimiko siya siya kaya haman.
1: It's more of a truth seeking.
0: The man should check to me to see you go so on the Hanoi to Hanla and Oxymanga. Kinakuliman, Pizaria to Nerto, Kisan Tautako, Matuing a chair looting, Himakuni Harluti, Hanoi to Hanla and Oxymanga. Kang tuga pimiyot ako tukong ajulo kasi ko labing ane house kay gunak tu ilagi jo ko magguti nalan ne hati chiti lugit October 5 kang tuga pimipigay lahat tun September 3 ng utilugot tao takanani umiyo jami at ang utino katubdi hatigin naulay ilo kutigi janga iko alat tuminim at ji tay masakhi hatak si majut at ako iko alat lakit tilugom ta naulat si jinga halingaw na pakto o kanakto tamagtako jagay lakit ng mining
2: Semalam, yang teui, mahilot, semahmiti, tiwadliya semalam, nandang itu, mahilisau dalam ini, ini cewek cewek dulu, om nadi om cewek dulu, ini sebab mau pernah ni, ini sebab tino, ini ma, kini ada so ni tino mung itu, saya halot tanggutu itu.
0: Kata dia ketiga, ikat johat tak si majuang itu ni, ubikkan itu ilinnya tu tiad juga yang itu ni, asyik mana itu inaung itu minu, si mana itu inaung itu min, kesian kejauh lagi nama lu amalu awalau segan nama, nampak tu kan auto time aku mana si ngangan ni, ilumik apa mana perlu aja itu amalu pergi ya, gunak situ aku tika jusikkan itu ting. Tak kau tahu north of north nunabu mitak kejalan obatun kagutung elingan isak

nak majun tak koking ulapami tak kejalia siaja atukun nak tuku hat tak tu ni amalu tak ko ilagi hat ilagi dah kau jemang tengi kat itu ni gin amalu tau tanah ay patah tu api cilu ni asingangan ni ay patah tu ni tak kejali ukat itu lau tuk alitia anakuk berel ukalau tuk dah malik utuk angan

0: tengo la para la última de Gutenberg. En el metido en Maxaran no se manipulación. El batecito regatico, la comercio, si ya tengo a Gatimni que me puto octubo, para octubo, a mí con lo que viene de lo que ya se me haga manipulación. Ana, no tiene que me conan a que si le recato a tu ni. Y ya va a ser lo a mi sumi. Tayman, la tatina su sumo. Si no, va a ser lo que tiene no que ver. Tayman, yo voy a ser yo lo que yo. Si no, va a ser que se venga a lo que yo. No te venga a yo, tayman, no se lo. O a traer a la cosa a su medio de la casa. Casi cargo todo lo de la su medio de mi negro. Saya cara dia orang mata. Aku kira orang aku jadi jauh tu mending. Teman nak kecil kerana tahu bangga ayuh ni pada nak ramai itu kecil kerana sokat teram ni kau gama. Mana perlu korak tu tengah dia perlu kemana kita akan wajar tinjau kita tahu bangga orang tikannya ni. Kukir muka orang yang mama aku jadi orang kecil jauh mata. Amma nak perlu turun lagi, mama aku lagi. Ekak kita ini sedek mana? Ekak tiga nak kau mak nak punya sibuk, nak punya sibuk teman nak. Mak jangan minyak, jangan minyak. Ekak tiga nak kau mak. Yang ni ekak kita ini kalau sedek, amma juga lagi turun ni. Karena kini kita ni juga lagi kurang kau ini. Upi tak sih mak aku kau ini mana? Mak tengah. Upi tiga lagi aku sih mak kau ini. Ilang aku rasa tu, ilang itu aku perlu tu, nanti asyik kaya mana. Mana yang ni, hasil lagi terang macam utang kami. Nanti apa ni cakap nak cakap nak cuti, apa kasih cakap nak cakap tu. Mama ringi kita aku ringa makan lauk tu. Mama rasa aku yang kat lauk tu. Apa tu? Nanti apa ni, isu nak cakap ni macam apa cakap tu, mana mana tinggal tu ni. Aja pesisir di tarik lebih. Nak ke kopi wajar juga, nak ke tarik padang juga kau jadi mana utang yang jadi kau jadi malu. Kau wanita nuri, mama nak kau ingat lebih dulu. Nak kau juga lebih dulu, mama aku juga lebih dulu. Ia ni kau wajar minimal ring mata. Jika orang ini kisah nak kau wajar, kau wajar kisah minimal lebih. Mana utang yang jadi Mami tiada kerja tu kerja kerja kerja tiada kerja kerja kerja. Akan orang lekan nama jangan kerja kerja ni. Kerja tiada orang kerja kerja kerja. Ibu tiada macam itu sama. Kesini atau orang nak sekat mata. Ia yang ada nak kubing jangannya kesiannya nak tunggu dia. Ibu tu tiada pelik nak tunggu dia nak kaji tu mata. Kemana nak kemana jauh jauh si mereka mana perlu korup tu. Man utang aksian nak petiak je milik kurus, kau tidak kurus. Tahu ni apa tu ilang ini nak kembali nak jual jamat. Anak kan ini cuma tidur, itu mesti berdoktor. Enang nak kay cari mungkin gusur waktu amal dia, cari mungkin apa dia beramat amal ini. Umur yang aku jumpa seorang mac, cuci mesti dia takkan mengatakan dia mengikat sunuk.
1: ไปสิเราไปจับกติกาตัวเราตัวแต่ไม่แต่มันนักฟังยังไงสิเราอาศัยจับไปเลยนิ่งอุจจริยอคัตตักเซมันนิ่งอนุทิศปัญญาสระสุขลุกิขันวินิจสาวคัตตาเรกปันอุจจริสิมาวิวอุจจริสิมาจักคิดเช่นนี้คิดจะคัตติเลตจับไปดูสิขันยมชางกติกาเลตจับไปอุ้มมาอักกุรอมานาลิ Mana sekarang ni nak pemecung wajah, umma macam nak tengah tu, kan ini nak terlalu. Sekarang macam ini tuju, panjang ni cuma belum segi aja lah seperti jangan ini. Sekarang macam nak dua titik lima lagi. Tapi mana tak kata.

0: ഇല്ലുള്ളി ഒക്കെ man na hau ditigi na karwa ma hati ka guna la la jo ka katta jo ma hati ka guna ka jo galwa katta ima ne sa hati ki rang luti ang na ilo ang uti ilo abit si maulak tati ila tau na ni aggo ilo tang uti makuni nga suglo uto tiki lugo Kila lo waktu kagay mata lo waktu siyong mata. Tay man nga sa tigi pala ako si Madjo Galo. Pisya nila man na ulit ko. Bukak si Madjo na iti bitsa ulang Madjo. Imay liw tuyo na katalang Madjo ko man na tamani kimme kong ipukak si Madjo. Nasaktaw si Matang makatikala at swalo. Taman na upinakpan Madjo. Kinatuyo na iti ko na siya ito. Tutumin niya pinig. Ago. Bukak si Madjo nila jo hakpan man. Amat tersuli, bad nai lu berhak dibuat inu kah elai. Karena jak tok kat tak tok kita pakua panah basit tu metuit. Tak kau minat sih kita beli langaju jak tu api. Tak kau ni allah ilang ikal waktu mejak kat tau. Tak pernah inu kah kat tau ngan kau jah kat tau kama. Tai meli kuti kita kezaga. Amalu manna ila nuli bagi akat taktu api tamani kimme rummi paung wali palum man ilangi ila ami paung wali juwinga tahangani kea nuli bagi akat taktu palui alla pisikuta vammi gatta pisikti malang mega ma ikkinak nil aggertu magaro ila pahiyo gar magaro akillang na tabunga Pisuk di gigi yang aku memang hanya jauh betul tapi pisuk di kelana pisuk sih tak kau. Ila naik kecil aku memang tawangnya kimi roti alukangnya tepangnya ilu hak biu yang aku sama belai mem tawangnya aduh suci nukai ila belai mem. Naik pelak tahu pergi jadi ingat wilang aku harus ketemu makelung mejar kiat caw mur. Kami kaga piu jaktu ni aku main Luni sih kami sih ira niu mina aku selalu orang mega ku tanna aku harus resit tak kerja. Tapi, ani kimi kami bivel dia jo na nunguluak tu cium keluar meti luni. Apa kutik sahkan letak nego biar dia jauh nakal bagi lama.
1: Apa kutik sahkan lama kau yang nama bivel dia jo resaga vidjuni.
0: Ina masih jauh lagi lalu nukang maksud jemu tabah waktu itu tu nak katai kau tu saja le macam tapi sih kau ni makan tu ngah kau jangan mesti saksi tu tahu tak mereka macam ni perlu kau mesti beli aja berkatak tu.

0: Ipaksak lai papi siurak nga upeng living mio unikak tuak tilugu tu saksaw rong mat takining annut uigung aulumi tu saksaw nang mat amma uigo kakan nang ming makaw pa tu saksaw rakiluni unikak tuak tilugu tunga subtilaw melavo
1: Tai meillä suuretana lai papitsiura upengelvin miu unikkaanga kajusikin on maa kiseen asikin on maaktaan asiaan unikkaanga maa näin.
2: Amma suuretai maa taana unikkaa kaujaka auja mittau tapaani teinen unangani. Auja siokottakki minnekin raa kaujan ni. Suuretana unikkaa kanjaktaka taitsemalle ilagingi takaluanga. Tapani tena kisah nuna migalak, miksa nigalak. Ila kani giluang imi jangan ilik tau. Tapani ili isu orang wakai nalo tanya pingan namu pingan na pingan namu ngajok tanya unik kaya balok kau jaga pani ili uan nangangan ni. Tanah mana unik kaya taka atuk pergi hebat lagi taka tau amato ini terkota ujok tanya cuma ni hebulit tinjuk. Nuna kanu igun nang minganut. Tapan tip baru me, tip baru me dah tapan nak sunat tak hanguang itu ada walau, kau je majalah kain nak, perlay walau sih memotai cuma ni, tapan anu nak lagi alu, amal itu saya manak tu ni, tapan cuma tip baru, sunangit izak tak kaya kat, tapan kau sanginuk salu mana tak yuk, suya kanunnya kalang ini, nunal lagi yuk. Tapi cuma tip bahkan usia sang minok salom maggok, taman nak tariumin, dah tarium nunangan ni. Tapi masih di taman nak inok sekutau yok tau, ulu memin sekutu gigi nunang majabut, ila ayok su gigi, yuk gigi nunang majabut, tusak pangita but tusaluak pangita but loni, mana ulu memulak tok, kisah nak kau jima jauh ya kali. Sunat winnait amis umata. Tapi cuma atuk tau kat tak sama yusilau nunau nunami nunau penyang ningin jauh kasih umat tak. Taku si maga telu ilangin ni. Amal taku si malalu ta. Tama kau nunau sunahang ningit

Omek lani ma oin in omen yo pong te mwen yo. Te kwa tamatani nga isumaya ta si marami. Alaw halak si mwen ma wan jak ano kodok na yung mga kawa mali. Jak chunyak si jak tamatani nga to ti si wunular mwen. Ang tamangan po ang tamit tao nga naralak si tik. Asyik jatuh mata mengaku tidak rut, amal utawa ngan, bahaya ini mesti kipi ini ikhoktasi semalik stick, tawan ini mem, tawan kini untuk, tawan tawan seni, seni loga ini nuna ini, tawan bahaya ini, tawan ketis nami ini, ikhoktasi aktif ini, jika tawan ia rut. Kisah nak cakap tu, alam mengajar minta uhalaran ni, maha khatran itu anting cakap tu tu, jalan roh, wadah nak naik, tak mengajar, mengajar kita lemah tawat, wadah mengajar nak berdia, 24, 25 khatran nak berdia, 21 nak berdia, lak tu jalan on kasih lah kepemimpin tu, amal. Bisnu lebih meok, tak kamu sesikit, tak ingat, ngapian Ryan, Melton, kemarin pun tenit, tak kau ngaji lebih meok, amin kalau yang nak tekan ikat, ketla, ketekla ini kelak tu mahap ian kini kisah ni pak eters ni noyami, ain kau mewon eksemen, iki Kisibin nilalo mo yok. Tago nga kanilipok tayo sa nisik ko mga idiyol mo yun. O sana sanda ka lalo. Narala ko mga nga tago nga wichubo. Teko mga nga wama mi. Ikilok nga mga mi. Pero nga siwitiyo ko lang. Araw na sa mga tatamaan po kung tinakaninisik ako. Kaya kaninisik si tikilaro matat. Kerup tu makan lelur, lu temu temu ngolo pinjau makan lelur, nene nene biar lu pinjisti, kalau mula sakti, amal nene buat, kalau mula sakti, kena kawal langan, pinjau sakti, tak perlu malu semua mata tak kuat ini, kerja loga galai semua mata, kena kawal kau tercer, pinjau terus nyolor mata, nene pinjau keluak sakti, usi tak keluak sakti, tena tiri nyolor nukua. Ikaw tapawag sa mariyot. Makayala rin. Umar na kami tupin yung natyala ka akta tamin. Ikaw tatawag sila rin ang malo. Tarawak ko tingin na ako tingin. Ikaw na ka akta sa malo. Nakumay ko malo. Matikin na narami yung ikaw sa malo rin. Ang malo. Kari lahat sota. Kanilang ang mga tatay ko. Inyo katibut, alay labo hantibut, takwalok tu lok laro ta musikut, tamani tu musikal akut taik akut. Ilamitawan ni matatek kung di okta siyak tu inyo ngalawag. Hana kong may makayalap, takwa musikut, takwa umiyaka. Hana ni siyak patu. Hawal, nintin na, takwa lumiyak pata musik. Lakwa pa milyong wak, kwa paletok mo. Malu, pun kuat, kimpu isap kut isau tetua berkut, kini pergi kat tu, temaning nalar satu tepon, menunjukkan nalar satu, lewa mila talar menahu pesawunol kup tepon, kerja tu kan laktat, laktat, ni nama ni, temen kat temen ni. Mereka mengelalu, mereka mengikuti semua sesuatu teman pun tu mengerjakan itu. Hai, amalu mahal mu, atau tinggi tanya dengan mahal teman waktu teman call mahal tewat mahal utah itu. Al pelti terpski mahal pun muda, paman kudu bersutik aman hal pasti ikhlas dia peminat ikhlas. Asin na ni namita. Halapit.

konnok sakona electricity sa examen CBC u ke oktak tumin ublumi petang utilugu September 9 tamane khatigina aktep siwa Robert Kabito.

Lu nak pakai lirik nikmat. Dah mana tak kuah dah tersapak mata tu. Dah mana lu kaya yang nak nikmat. Mana lu nak lima kata orang nikmat. Tuk tulu kok sah orang kata. Ini ada orang kata pinggah nak kata orang kalau ni dah terlih orang ni. Tuk tu itu salah aku ni. Lu kaya yang itu. Kena gua tuk tu kalau orang ni sama kena pelak ni. Dan anak-anak itu tupakkan malik paksimu, tupaknya waktu tadi itu naya kalau dah runung itu, terus mana anak. Dan ada juga ublak untuk kuning kuning itu ni alat pelawat, kita kagak waktu itu alat pelawat kari itu aku. Maka abang awak ni akan kau tiba ni mahu tupaknya, kita nak melayak sulit nak melayak sulit anak-anak. Ya, ni kaya apa kerana saya kaya orang paksa dulu ni pi balik aku. Malik, alang-alang nu, dah nama ngau mengapa kau lima naga tak semua anak-anak kaya ni balik paksa. Tapi mana naya ga nak balik paksa ni dulu, pihulak paksa ni dulu naya ga pihukulu. Nama ngau ni alam kau tiba tak sahaja mago ilah ni lu puyulah paksa ni ilah ni lu inu kulikibang paksa ni. Nekini kita juga ini semua kima yang bagi nak suni kan mahu sahaja minum. Tukar hidup kita bagi matai mat. Tapi nak awal ni tak pergi. Tapi nak awal ni hari lupa tahun. Tapi nak akhir hari ni mana awal nak hati yang ini lupa tahun. Tapi nak lagi pun nak pelak mat. Awal nak hukum. Tapi tak ayo nak kau pelak itu ni rium dah ni rup rup tak pelak. Ila kini aku ini tu cari tu awal ni awal tu tu awal sebelum tu tu tu tu lima kali tu tu kau lima kali tu lima kali mana yang lima aku absen ni kau tu mal. Ila ngan nabi tu ni aku tu absen ni. Tak kau tu ngan aku tu lima kita nabi. Tapi hina takkan ingat ni, tama ada aku pilih waktu ni. Ni aku anak lapak sudah lelit. Ni aku anak

0: no puktamna niyom ni niyowa ingeqtilu tu hawa yo kutemna anana ma anana kuwattili miatili takko ukware angna yawlu ingeqtilu tu har tu hawa yo kunutawlu ilita to arapihernit ahekangit to ammalu atatama ingeqtilu paru magutali watamna qaramala tuatcha
1: ne tat pane ukushali qaningani inulerniku ukushingortama ataataqqarama anana walu ilulermu tawnerartaulune ataataalu ukushimmu tawnerartaulune tama malroini ataataatsiaqarluwa ilulermuuttanitlu ukushalimmiuttanitlu qanerparikia tama nipigaitlaangittorulumat naamatsiangimmaamat ni perlua kahangin tuangdering ini yang kita kalau akhirnya lu nangit tu. Tapi mana nutara ni ni nutara dalam ini ulah makau ini nama. Okey ma, hunau lu alam nama lalu nangit mat. Kini ni kalau okey kapsul tu malu oleh tu lu buka. Ubulu ke pinjau ni, dubler ni naik talang nama. Tapi mana naik talama, terlalu alam. Ungalak tuolong itu hakama awalin ngau cilu, awalin ngau cia hiburlah pangulu cakl. Noba tasung ni kamu liangan ini ayam ni tukler ini. Awalin aku ni ulak tuolong itu aku ni ungit tukler ame waktu negara usaha temne inuli mana juga. Awalin dari bunga ya kalama atatama amak suninga. Kira kata mepihuk suni tak kau hayal orang orang manusia lihat ni kira kata orang ni kira kata mepihuk tak kau hayal nanti lugu kira kata mepihuk tak kau hayal makal mengitahui orang kira unik temna awal ni orang unik kah lugu teman unik kah kata lihat unik kah kata lihat mago anak amak suni kira kata mepihuk tak kau hayal mepihuk suni nanti lugu arti lugu kira ke lu la ko ne lu ke lu la ko sha ne ta man qa le mi ga ma ta man na ku li ga ku li ga ra i ji ma ku li ga ma ta ak to lu ni ta ak ja khlu ne am ma ta man na ha ga ta ru ta ga na che ru ga ne ma ha na ga ing il ga lu a lu na ke kha to lu ta ya ma na qa ma lu a lu ne he ken ni ni khlu ni na che ru ga to lu ni ku ma na che ru ga ga